0: Sering si roko mongwa ne Mengu mengu Sering si roko mongwa ne
1: Re batle magapu
2: Re batle magapu
3: Ashintwela
1: Ashintwela.